taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu nyai programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Yai di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jombol bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, Mujika furakida ho titulu hari damai.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Haktuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

Lalu kerana yang sirah, kamu tuh valeo hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana yang sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi preparairing perparaninnya cobertura depois di sana prepara canteiro kita construi kahari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasan batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah mak kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kooperasi agrikultura Portugis iha Timor Leste, dilu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, ya uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço anesan trabalhador ida PAD RDTL Timor Leste, ia Aleu, quinta Portugal, aprendeu o Sidney Bamai, to Tina 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, a Ihor é importante, teves, ba Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei quinta Portugal, e eu cria Hanoi Rasik, a Tubela Halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, ca conhecimento saída, maca, eu aprendeu o Sidney e eu coco Halo Rasik. Tina, eu sempre hakiak, tu ir necessidade. E mana be mai husunia no hau ne necessidade rasik. Ia ne hau hakia tanzerina itu, cengke ka be bang bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahoni itu, inclui mo sai funa itu, ia mo buah naga. Kaita bela de hang ia mo sai fuan sira hanesan pitai sina, ia mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fa ba parti tolu. Parte primeiro ita de hang ai floresta sira maka o kia kine. Parte segundo ita de hang especiaria sira ka tempero sira. Hane san cengke, pimenta no canela. E parte terceiro hane san ai fuan sira. Hane san tangerina, pitaya, abocate toang. Maka o kia kine sabraka. Neve hao kia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixo halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negocio ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fisku wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viveros tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalnya sosa ne ita suruh desafio idam kita ne. Nini dia kata kau bela kuda rasik la buka.
0: Leopoldino Mendonça husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas atu kria plano rumah batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutuk.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas bela lau ba. Itani tosnai sir hotu, kari kasoru mos tosnai balu nebe hakia kayuang. I bele kriya mos planu rumah, Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio Aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bon muting. Sekari cauliflower. Borkuli, China serne hang fulan tulu hobalo. Rasik, oho wang serne ditsa. Azuda to hang sa iskola tam serbati iskola mesak. Luriba merkadu, ho titu bak mana kredit. Sira makmai, sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi luriba merkadu.
0: Ilaria di Arauzu esklarese tinang ne lalori modo ba merkadu taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam di hansa ne puis hansa merkaduan hilak bonemos sirah hola hela nebe diaklu ofori tona ba watu lur fala ba hiadili ba otoba futun de $1 ka hanesan di ida 50 sen nanta 50 sen ne musi hane iha hela nebe wat sultan kereta karung nebe tinadana maklaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular dihari oco sansa be ular meta ne, abian ular meta ne tinang kotuk bani takura, lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bertam hansa ne. Iha, hafen tako ko halane be uha saib bertam heli masa. Ne be kolega o anuhan mai ne be abian o mai be harela hune be kan terderus ne. Nu sama kau ne moro ne nu sama kau kura be bani be hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terderus hansa ne hoto mes ular hansa onia ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be itar yang kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia mesti ada kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodik kair ba. Abe haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tina dan ni hansa fal ne tina ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni hawa karan kurang ba labelu mate. Ni tinggi muris kompleto ni be hansa tu mai holamos ita baku ba nemos ni mana holamos ni tinggi manan agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka mate kan terus na mate barak sa solve hamu sanu ingkon hela den agora tu hal hanu sa para watu a rega.

aka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nai sirah, kamu tuk paling hau nai mar, hau nai belum trinci, ya programa, ina ngamang nai mata dalam, bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tun. Molok ni, hawa tu hau nai lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nai sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furekida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianulu resin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan rua katolu ansa. Lenu barat ni iha 91 to 2010 ne se bara. Agora ne lai ya. Semana ida musa bita babus la hetan ona. Ulu ne bara ne ansa kalan ida sai ne rua tolu ansa ne sa agora. 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta. Sa agora la kalestraga hutu ona. Menu sana. Ne ansa ida babus la hetan ona fatin de musa ida la hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hani wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba da bahan balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitani hasoru malu balorung ohing iha Notícia Nacionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabotsiran sehatene liutam benefisio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubuk ida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu primaranian I parte ba marinanian kane sanghau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 okumte bis field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka Hareliuba gestaun marinanian I Hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai ita rona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade haleluya protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu Hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane uinsa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia recurso in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ia tempo naru se wengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane oam beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referensia balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sirane wangir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mayar itu lebih tahu si tinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ke kabe main tahu kita nemos foin paktu negatif bahwa kita sekarang kita kontinua oho lenuk siran tambah saya dah lenuk siran nabe maka hanya semai tahu tolong ya area ida merasik ida nene maka lenuk lolos husi suku ida nene ya sewang hira kita halo mohu hotu entau ida nene laihawan ikan saya ikan yang lenuk laihawan tambah saya dah maka kita bela detek tahu defini kata ida nene lenuk nabe maka mairah itu nene maka ikan yang rasik tambah lenuk siran nabe maka kita silaran kita hetan ini Laos kita timur nene hotu nene bela lenuk migrante lenuk kusina sana sira seluk mos sira bela mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuen sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tambah kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinator Parke Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze niatulun sirana. Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futile nok no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupu konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne ne para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitanya Hassoro Malu, Balorum Ohin, Iha Notícias Nacionais, Husi Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nibia Serviço Ba Programa, Idanem, Aksumikang, Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung e Adeus.

0: Nous la conviens.
1: Hola, Radio Pemaluku Vintis. Filahika swali ho hau berun sheles. I studio Radio Rakambia. Minha frequência 99.4 MHz. I ha programa talk show honya topiku juventude akademiku. Diak Maluku Vintis. Espera kata kita botira. Sawi diak no boa vontade hanesan lorong bai-bain. Hodi halau di dekmia aktividadi. Oke, diak Maluku Vintis. Ia studio belum sele sasurung maluho itanya. Belum nangirua honarang Justinio Vegas ho itanya belum Ella Variana Seja. Diak Maluku Vintis, antes ita baloke itanya programa talk show yolorong fulakidane. Musi belum sele se oferece uluk muzika ida.

0: ήταν ήταλα γενελές δέκα πολιτίζα, έμενε ρεκούρσους ότο. Μου έπαινα σαν να του πω, ό, είναι πρισίζα, είμαι ζοβεντούριν είναι ματένε, ζοβεντούριν είναι φόρσα. Σε αγόρα μα ζοβεντούριν είναι φόρσα να ματένε και εμβέστη έλε ραϊλίουρ, ο είσαι ένα σαν να του πω, ό, είναι διφύσιλ. Τα μένε, αμέσα σα πω, πάει φουτούρου μακά, ήταν ένα σαν ρασίγμου σε ασόρου κρίζι, πάει για ρεκούρσους μάνους. Agora yang merimata di sekundar ni akar kursus di Lian Korea. Para ni belum insya belum ni kompeten bahaya emprego eksterior. Ni laku kontinua ona ya lisensiado. Ni laku kontinua ona video universitas tambah saya. Ni hari example usi ni mahu rasik lisensiado filmnya Halimar Hela. Disempregar. Entah ni dia ni forma ni Hanoi ni dia kata. Hal tu kursus barai liur. Ide pun sih kursus barai liur. Ni hentan ona emprego eksterior ni servis yang apa? Ide pun sih ni hari example. Yang apa servis yang apa? Ni mana usan mai ini hanya ni family hal umat dia susah kereta. Entah ni dana ni ada, oi pa, entah ni habau tu railio, habau tu railio. Entah ni dana to nufi ni dana nasau ne, saya nafade nasau ni la ke difficult itu na tu avansa. Tama zaventuri ni ni hanu ni nakono pasporte, nakono emprego exterior. Ni la koi hanu hanu ni dana railar. Ati fungsional republiku balu sa kar terata ni dokumento pa railio. Ne problema tama salario, salario nu ner renumerar. Ni salario 115 koi taru ni wa ni fen, la responde ba ni umalaran. Entah ni hare ba salario emprego exterior ne pote tebes. Entah ni koko abandono ni familia, abandono ni nasang, husik ni familia, husik ni nasang, husik ni feng, ni uan ni rasik, ni tinggi pa. Bahannya tambah saya dah, tambah kondisions ekonomi. Ekonomi makla azuda, agora. Ni problema bawa tidak ke, la us amiasa si futur, mas agora mas amiasa sana. Tambah ni mak, kesan de ekonomi ni mas problema ida baita. Liga ho, desemprego ni, agora. Se ema empregar, empregador ida hanesan, funcionar publiko ida mak trata unan ni dokumen tu barai liur. Quanto mais juventude ir abandonar. Ne hututu ya hanu impar barai liur. Ate dene populasan sirna pe mak barai liur iha Inglaterra. Sir di sili helaun hena ba. Sir la fila. Fat India kon entaun sir helaun hena ba. I sir ba Korea. Ida ba Korea ni fila mai ni kontratado tinen lima ni fila mai. Ni se urus ni sursurat par fila fali ba. Ba servisu fal. Tamba ia Timor la ya kondisiones servisu. Ni to abandonan sene. Entah niya iya kontak tu niya patraun kaya niya ni belum fila ni pas servisu falih napa entah ni jenah manafatin Timor ni manafatin itu ni nasau ni laos independensi para saya nasau traveler ira nasau example Alemanya presisi niya ba Korea presisi niya ba China presisi niya ba Jepun presisi niya ba Timor ni independensi para laos ane sana se independensi para itu saya atam form fali. Ulu ke okupasi Indonesia ni, itu ni aman ni atan tiaw na itu ni rai rasik. Iri pois de independensi, itu ni orang ka itu rasik pun atan fali yang mana rai. Sana sahun dia mak diri tu demokratik mana sana. Ema lubu kuai ni dia mak hikis ni, mahate ni ruin orang barai dia ni agora itu independensi para grupu-grupu elit sih ramah goza independensi. Iri pois de proletariat tu dia saya atan fali pun yang mana rai. Dalih orang nama itu hari menteri ni wanda pasir usia Korea. Ema ida Korea ni mayoriti ema ida be proletariatun. Kamponesa ni orang sini mak berservisya Korea. Ni mak problema. Atu resolve problema ida ni mak loke kampu de trabalho Timor Leste. Hafu susu setahun dia bah ida ni elit sini para aku loke kampu de trabalho Timor Leste. Tambah how ia kontak tu, ia dialogu na how ida ni ambassador, ambassador Jepun ni Timor ni Jepun. Ni Korea kono bah tambah ita hati ni agora ni Jepun ni for apoyo boh tep-tepes bah Timor ni. Ita lalik ke fodi? Ponte phone ida fomento ne bane apoi si Jepun. Zaika apoi si Jepun. Jepun ne fo apoi bo tep tepes tambane ma kawasorona ita ni ave. Ita ne ambassador Timor si Jepun naran la sala ilidio. Hawasorona nia kolihonia. Sebele estar Timor ne loketo industria ida kolia kono ba ikan. Tamba ita Timor ne ita ne tasi ne luan liufal ita ne raimaran. Exactamente ya tasi he ikan. Entau loketo kampur trabalho de ba ikan. Industri ada baikkan para siaran EBM bank servisnya Korea iha peskan inian filamai siaran langsung tamakiran ini servis peskan inian. Idepois idane siara bol fila juventuri siaran EBM maka sekolah lisensiado siaran EBM mak kuliah kono bah peska bele tamau ne kampur terbalu idane ne fasil tebes. Agora iya minister agrikultura siaran EBM maka Australia ne kuliah kono bah agrikultura se oba ku strawberry ita bele desembol strawberry ailio ainaru siara terus galah. Ita bela desembol bela strawberry hehe neba. Ida ni sirah filamai sirah experience natong sirah bela fa experience bai ten zoventuri sirah hehe. Tambahnya mas informa bahasa pope kata. Se zoventuri sirah kerba servis sirah liur. Lao somentelet bahasa servis superhetan osan. Mabe aprendemos materi rumah usine ba. Atune filamai bela desembol bela hehe neba. T tinggi kriya politik ida ketia atun ne hatur juventuri sira ba servisu ne laos ni sai atan mabe apren de buat rumus ne ba para filma ai desenvolve ida ne pais ne rasi tamba ida hare ba realidad ida agora juventuri mayuri raili or ida he railara ne naton hela mis railara naton hela mis baru ne prosesu para tu ba di 15 agora sira batang korea basic atus ba korea ne problema agora problema ne emo funcionar musia ba korea se ida ne mo ministro ga Gobernante sir lahate ke babot sira ne risku. Risku ne lausi abam baru ya futur mes risku ahu agora. Ne problema bot. Tamba ne mak gobernante sir lausi atene dit katak. Uku ne oportunidade. Mabe tengi haten katak uku ne responsabilidade. Tengi tau atensan bo pobo ire nebe mak orasen rau niane. Obrigado.
1: Que pergunta turmei, belum seles, se foba itania belum ela turita botni hare, governo agora da down, fo oportunidade para criu ba joven sira, hodi, buka serviço iha na saun selu. No número juventude, menos iha itania nação. Itabot nula juventude, tuir itabot niha perspectiva, ikus itania nação retang amiasha iha futuro maikalae.
2: Tuir na perspectiva nessa juventude, inudar saia nessa povo Timor-Leste, colia hau bele hati tem kata claro duni, ida nessa saia nessa amiasa tamba juventude inudar força produtivo. Hanessa babang itania líder político sira musate tem kata juventude inudar fini fon, karam fon, barasa Timor-Leste. Tamba desenvolvimento, ida nesse lau, wainhira, juventude, na fating ia força produtivo, no ni número ne as, hodi continua contribui bai desenvolvimento nacional. Mai be, hanesang ohin, belon Justin dehan kata, governo ou itene organ estadual somente ia hanui ida, ka politika ida, atu, haruka itene zoben sira barai lior, hahono indene amiansa bot bai tene ni estado Timor-Leste. Tamba saida, tamba nesang ita hotu hatene kata, juventude ni udar força produtivo ida bai desenvolvimento nacional. Tira contente, itene komik makne, itene organ soberano, contente teve sua hira nação A, nação B, hanesang hoin kakulia kata, si Korea, Inglaterra, Portugal, continua simu trabalhador husi itene nasaun, sira contente, kata kirian, oh ami iha kooperasaun dia kon nasaun sira selo. Mas sira la consciente, destino estado nia tulori ba nebe, wain hira la iha força produtivo, nebe maka ita tu bele garante kata ba desenvolvimento nasional. La iha tan ni força produtivo nebe maka tu apoi ba desenvolvimento nasional tamba, ema somente iha hanoin ira tu barailiur. No barailiur ne la los tamba sira ni niha karakrasik, problema ekonomia. Tamba base husi emane moris mak uniku ekonomia. Hau bakarak meeting hene, mabe saira maka futur honalin sira ne winsa, ami ekonomi ra sustentabel. Anto sira tengke desiri para tu, trata dokumen sebarang liur. Tamba hanisang ita dia yang katak, numero desemprego di Timor Leste ni minus tep tebes. No ita bela dia katak numero persen tu ni kikira nebe mak kita ita rasik triste wengira hare. Baga ira ima rihun resin mak bakompete. Iku semak helaran, ema senafat ni utiliza sistema nepotismo. Vaga ida mebe familia ida ihalaran ona. No sira loke vaga somente par sa ihanesan ema babang dia ngatak formalitas de. Ema ba par de oh husi parte ida ne, kompanyi ida ne ga, oh husi edifisi ida ne, institusang ida ne, loke kampu de trabalho. Li husi vaga nebe mak sira loke. Mebe lahat dene katak iha larang ne sira ujala sistema nepotismo, entong kontinu familia mak ihalaran. No povo oprimido, manebe. Entong sira ndala makadene sira tengke barai liur. No governo é mais pior governo contente hoirane. Se contente ona considera kata barai liur ne mak dia kliu do ke serbisa ilara. Tama sira laia força, laia politika ida nebe maka adequado para tu bele hal livre juventude sira husi desemprego ne. Entong ida ne pior. Uisa mak kita tu bele garante desenvolvimento nasional. Tama husi força serviço ou ita dihan kata kapasidade dia kselne lihusi juventude sira. Wan hira ita dihan kata oh ferik sira mos ita nia be veteranu sira mak dadaun ukune ni dia kela. Dia kia ne be ita kulia kono ba suntu dialetika botu tu sempre bokan. Ema zoben ira ema kikuang ira se zoben ni zoben ira se adultu no adultu ira ne seba ferik no iku se tenke mate. Será que sira dadaun nebe mak ukune kontinu umuris? Lae. Tapi ira ne ne hukum alam, ne lain natureza katak emang muris tengke ba mate. Veteranus sira labele ukun to tinan rihun barihun. Itu persis hari di sini nasional ini nesang nabe. Se itu hati yang ketak jubin tu di makram fong kriya aku di samba sira. Tama sira ini nesis dari nama kempregu. Lalos haru kempregu eksternal nabe mak bapa ini hanesang mohin belum deh yang kata musik sira bah servis sira liur. Servis tu barai liur. Sira ni force produktivo sira ini kapasitas intelektual lori mana be lori be menyerai lori continue desenvolve menyerai. No ikus saya mak sira halo sira saya hanya sahaja menerima maka kapitalista. Tama saya dah. Sira somente saya hanya sahaja menerima maka hanuin dit niya, nuin satu desenvolve ni niya, nuin satu desenvolve ni niya familia, grupu nebe maka niya pertensi bang mebe niya lah hanuin mana destino nasang ni hanya sang nebe. Tambah lalu sira ni salah, tambah dia ni oriental dia ni husi estado. Tambah estado konten tiho saya dah mak sira halo, kata atau hamenus kia kia Timor Leste dia kliu ita kontribui par sira bayar eliur hodi desenvolve sira ni niya Morris. Para tu saya dia kelihatan. Lepas pun subjektifu, estadu dan lebih mak dia garantia bingin estadu pomo ni mana be? Atu garantia se? Lah iya. Ia ni somente hanya norma, norma, norma dia lebih maka ita bela deh angkata ita mehi hatan atau ita hanasa, ita contenti, mabe ikut helah helah holiye fuan, oh helah ho, ita dia kata helah ho historia, oh helah ho norma. Tama norma persis implementasaun. Anonser dia pomo mak bela implementa direta, pomo lah yak bit. Para tu implementa saya dia mak lah yak teten. Somente ita ihe stadu, organ ihe stadu wise, atu bela kolia kona basyun tu pomo nian, di liu kona basyun zoben sira, para tu bela kontinua kontribui bana saun, lihusi sirne forsa produktivu ka forsa intelektual. Ano yang sana?
1: Oke, okay, Diak Malukovintis, antes ita kontinua na fatin ita nyo programa, musibelun seles, na fatin ofrece ta musica e da turma. Enjoy the music!

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belum selesai, so fresh on abah maluku vintis ira. Ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, belum justing. Hato netik mensajen badak ba juventudi sira.
1: Molo kato fone mensajen ba juventudi sira. Hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventudi ni lili, juventudi ni papel, juventudi ni na kondisoen, juventudi ni futuro ni hanesa nebe. Tambah ni mak, kalau nain zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problem start ni, problem aku sama individu ni. Ini pois, kalau ni mensajen maka tambah zaventuri dah gora la konsege hateke no hadomi susedare ni hanesan ni an. Husita teori barak ida, husita na Yesus Kristu ni hatete hanesan ni. Olabele dia no hadomi hau sebanyira olah hadomi one maluk sira. Tambah nama kau dia han, se hau dia nama murada kau dia nanesan eh. Olah beli dia no hado mihau siapa nihira olah hado mi sosedade. Tambah interese husi ita ni hamu tuk ni interese pas sosedade ni makin importante. Atu lor sosedade ni nama muris dia. Juventuri tengi say azente transformador. Ba buat nebe mak la dia. Nun juventuri tengi hatur buat nebe mak los dia han los, salah dia han salah. Hau ya segmen tu dia karate tu pas juventuri sira nanesan eh. Hau kontra hau ni aman siapa nihira ni salah hau los. Mabe hau sila uza hau ne hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilidade hau kontra ni niya responsabilidade makladia mabe hau kontra sebenarnya ni salah hau los mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makau salah konsep tu demokrasi ita kar hatur buat nabe mak los salah dihan salah ida ni mak importante labele yang niya iya kargo niya elit entau ni salah ni los ita consider ni salah mas jangan ni los sila de ni label eh nabe awa pela bos joven turisira tengi kuda hanuin kritiku kritiku ni importante tiap tiap label eh saifel alegria ba kritiku ni euma hau biasa tete ane sana hau hadu milio hau ni amigu sira kritiku ni duke hadu mi ema ida nabe ke la kritiku tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa hamusu bot phone usine ba nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo hadu milu sosedade ne Jesus dia nanya sana, olah beli dia nua hadomi hau, sebenarnya olah hadomi one maluk sira. Bahau one kolega sira masa watete, maluk juventuri sira. Label dia ni mi hadomi hau, sebenarnya mila hadomi tenya pogo. Beriak.
0: Eh, turmai belum selesai foba itenya belum ella. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia, bahau one maluk juventuri hotu makau hadomi. Hau la iha telefon nerebe makfurak atau hotu bayi mi. Maybe sumente iha mensajim de luta katak. Dadang susidan nerebe makita muris ba. Ni sosiedade de nebe mak nakun ho klase. Iha nebe riku, no kia kontinua kia. No ida nebe mak opresore sira kontinua oprimi, no opredor sira kontinua hakru. Tamba ne, hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosiedade de nebe mak ho klase ba sosiedade de nebe mak la ho klase. Tamba ita kule kon basunta ansuntu lalehan, ita helal ita la ihala lehan para tu hetan itan liberdade de nebe maka laiha rohan maibe ita kria sosida lalihang ida hirai ne mak sosida de laho klase no ita tengke unifika forsa produtivu ita labele harahun malu tanpa problema sosial au problema sirselu maibe ita tengke unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone fini phone tengke kulia los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosida de nebe mak igualitario no sosida de nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Ke maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sestang husi ita bo sita futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus y obrigada.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: por las condiciones de servicio. Niña tu abandona en sene. Entonces niña iba a contacto con niña patrón que hay niña. Ni pelo fila. Ni pelo servicio falle en va. Entonces niña niña manafatin. Timor niña nafatin. Y tenía nasaun la independencia para. Sai nasaun traveledor ira. Nasaun ejemplo. Alemania precisa niña va. Corea precisa niña va. China precisa niña va. Japón precisa niña va. Timor niña independencia para Laos ane sene. Se independencia para itu saya atang fong fal. Ulu ke okupasi Indonesia ni, itu ni aman ni atang tiaw ni itu ni rai rasik. Iri pois de independencia, itu ni orang ka itu rasik pun atang fal yang mana rai. Sana saung dia mak diri tu demokratik ane sana. Emo lubu kuai ni dia mak hikis ni, mahate ni ruin orang barai dia ni agora itu independencia para grupu-grupu elit sira mak goza independencia. Iri pois de proletariat dia saya atang fal pun yang mana rai. Dalam hirauan mah itu hari minister ni wanda pasir usia Korea. Emai dia Korea ni mayoriti emai dia proletariatun. Kamponesa ni awan sih nama gua serius ya Korea. Nema problema. Atau resolve problema ini nama loket kampung dia terbaik di Timor Leste. Hafu susah tahu dia bah itu elit sih rapa aku loket kampung dia terbaik di Timor Leste. Tambah how ia kontak tu, ia dialogo na how itu ni ambassador Zapang ni Timor ni ni Zapang. Ni Korea kau napa? Tambah itu hati ni agoran ni Zapang ni for apoyo boh tep-tepes bah Timor ni. Itu lalik aku tu. Ponte phone ni dah phone tu ni mana apa isi Jepang? Zaika apa isi Jepang? Jepang ni faham apa yang boleh terjadi. Tambah ni makawa sorona itu ni apa? Itu ni ambassador Timor isi Jepang naran la sala ilidiu. Hawa sorona niya kuliah niya. Sebelah istaru Timor ni loketok industri aja kuliah kono bah ikan. Tambah itu Timor ni itu ni tasi ni luan liufal itu ni raimaran. Exactamente ya tasi he ikan. Entah loketok kampur terawal itu bah ikan. Oh, industri ada baikkan para siaran yang membangun servis ya Korea, iya peskan ini an, filamai siaran langsung tamakiran ni servis peskan ini an. Idepois idane siaran boleh filas juventuri siaran membangun sekolah, lisensiado siaran membangun kuliah kono bah peska, bele tamau ne kampur terbalu idane, ne fasil tep-tepes. Agora, iya minister agrikultura, siaran membangun Australia ne kuliah kono bah agrikultura, se oba ku strawberry, ita bele desenvolve strawberry ailio ainaru siaran, terus galah. Itu bela desenvolve strawberry hehe bah. Ida ni sira filamai sira experience natong sira bela fa experience bah iten zoventuri sira hehe. Tambah ni mas informa bah sepo pekatak. Se zoventuri sira kar bah servis sira liur. Laos somentelet bah servis par hetan osan. Mabe aprendemos materi rumus hehe bah. Atunen filamai bela desenvolve hetene pais. Tengi kriya politik ida ketia. Atunen hatur zoventuri sira bah servisune. Laos ni cai atan mabe aprende buat rumus hehe bah par filamai desenvolve hetene pais hehe rasi. Tambah ida hari bah realiti agora zoventuri mayuri hehe liur. Ida hehe railaran hehe naton hela. Mas railaran naton hela mas balun hehe proses par atu bah. Di 15 agora sira batang Korea. Basic atus bah Korea. Ne problem. Agora problema ne emo fungsioner musia bah Korea. Se ida ne mas ministro ka. Governan tu sihir latih kepada bot sihiran ni risku, risku ni lawas ya apa baru ya futur mesti risku awu agor, ni problema bot. Tambah ni mak governan tu sihir lawas hati ni dekat tak, ukur ni opportunity, mahu beteng hati ni kata ukur ni responsibility, teng kita tahu hati sama bapu ini ni mak orang sini rau ni ane, berikan.
1: He pergunta tu mae belum seles, se foba itu ni belum ela tu itu bot ni hari, governu agora ada down, for opportunity barakliu bazoven sira, hodi buka servisu iha nasaun selu. No número juventude menos e a italianação. Itabot no juventude, tuir itabot ni perspectiva. E custo italianação retan a minha xa e a futuro mais calae.
2: Tuir na perspectiva nessa juventude? E no dar saia nessa povo Timor-Leste? Colia, ao bele hati tem que estar claro, Duni? E dane saia nessa ameaça também juventude no dar força produtiva. Nessa papai que... Itenia líder político se iramos até tem que estar... Juventude no dar fini... Fini phone, karam phone, barasan Timor Leste. Tambah desenvolvimento, idane si lau wainhira juventude na fatin iha forsa produtivo no ni numero ni as, hodi continual contribui ba iha desenvolvimento nasional. Maybe, hanesang ohin belon Justin dehan katak, governo ou itane organ estaduais somente iha hanui ida, ka politika ida atu Haruka itu ni zoben sira barai liur, hahono indane amian sebot bai itu ni estado Timor Leste. Tambah saya dah, tambah ni semua itu hotu hati ni kata, juventuri ni udah forsa produktif ida barai desenvolvimento nasional. Sira kontente, itu ni

0: Foi a mi halo mai envolve iha be actividade extensão quase tina sanu luresin a mi hamuto ko itne comunidade sira me mi halo pin bibitan mai be idane foi a primeira vez a mi halo ambolo malu ia a mi cria concentra colega extensão extensionista iha fatin ida nemam foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWSC oferece murumusang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tai durante ukunana am kurationa, neve am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musan ho modo, neve cewes permiru mai po mamano, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atto ti atu si daresin. Manu kum semata fali. Nabi agora kair balu afaan, pus hola fali mana. Pus potan be ada lemusan mai mak kuda ni. Pus kuda ni ita halat ya be. Hansa ada kuang sana. Tahu dia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tahu remetan dah be. Sera pupuk kurian la dia. Pupuk karate bibite. Ho remetan balu be. Tuh si abu laran apa mai amam raut mesirne. Nima modu ni buras. Usa wafan balo husi merkar mai boron to hene ne ansa kan tadi ru da ita 25 meter berarti ta faan $25 na sermai se po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasao mai ta kompanya hamutu
3: Masa kuda modo di Fue in dadao 2019 enggak Mustarda, kanko, baria, adila Ami hetan apa husi benjo sewes Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sadat, baliu Serna serma po Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda di Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional di Nebe ami halo hansa aitahan Aibe malaria, aitahan serne mami rega Kuda pal modo ba Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu sekarang lah ami ha umat tur halimar de
1: Iria Pereira Haktuil modu nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung hande
3: ami uja bahan uja ba faande am lah halu angana dam lori ba faande kamu tu lori faande posang mai ha makrai rai hamu tu ko tu mam husuma lo fa malu nah ane mam husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami baru di tuir be Aku ratus sosial pelte atau be mai hadi am pelam lebih dan
1: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing husi studi sentral kampung alor dili hawer siana belo lori kipa nebe servisu hato brigaduain i adeus.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, paling belum terinci ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomat tene kenyang. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Belakang biaya.
1: FM Sianurisin siap pontuhat megahertz. Hak tuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

tagal aan dhista ugaa uzal mari mana deer ahsa absuduusii dhamatoonia absudistaanhus waa kunaasat uza morg natural morg natural shira nagamak existiga ala lokaal ledeeda ay morg shinimakaasa atahan morg sira hanaa feerkat iyo fatfatin iha atahan morg sira baaradan liman for example bakmorka ay hanaka odoluga jotahanga daluga atahan morg sira selok nagamaka ular labosta nete dela paya muntu kamaru be depois tare da ba moro sinima afetado ida ma kaso na dea ida por si jare

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanne. Nem mambe nene lenwe bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hasanne. Ko sa ami ami 40 tia mai halomodo konsumu atu. Mes agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 hasanne ne ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan de ami heta rua katun hasanne. Lenu bara ni her 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus lahetan ona urut ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta agora la kal estraga hutu ona ne sana ne ansa kita bagus lahetan ona fatin de itu sita lahetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolum honan lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu nya tolu ne sira futiba daan da apa balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vinte seradu rakam biasi rahotu, informasaun nemakah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa nebester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sira Rotu, Ramutuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha, episode da NEM, Amiseluri Itabotsira, se hatene liutam, benefício Husi Raimara no Tassilaran. Equipa técnico Husi Conservativa Internacional, CI, durante NEM, foi apoio máximo a Grupo Conservativa Leno e a Área Parque Nacional Ninukoni Santana. Ba informação da Huluk Itacerona Hamoto, Kli Husi, coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana.
1: Obrigado, Barak Babiban. Ao caraca. Explica kata antes mai CI uluk tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrinya, hareba baitannya protesaun, baitannya rekursu remaraniang, i parte bamarinaniang hanya sanghau nudar, marin fil koordinator rohaunya, ekipa hotu, fil asisten 92, community base fil asisten 93, inkluy ho amina gestor rasik, amina servisu maka hareliuba gestaun marinaniang. I hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcatério Abril, Domingo Satutan, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Suin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamoto, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesam linuk nian amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusuin sira lau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saumba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcatério mos informa kata ku si referência nebe i haleno nebe mai raitulung i hatasi ibon katak ne lenuk original husifating refere tamba i halenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun kita temos foin impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela tetek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk husi nasang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha si ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: iha bivang ne koordinador parke nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne behane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protege ne
0: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba maka hau foi kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze niatulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopiti ne ras na ita koko atau buka tuir date be ne ne ne sira ne be futi lenuk na ohone ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be sa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitan ni hasuru malu, balorong uhing iha notisia nasionais, usia studi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Sarozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: tenti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Usi belum seles, operasional apa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyawa programa iya loro furak kira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hatene papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Ane sa nema zoventudi, iha parte hat neve maka interesante tepteves. Ida maka hulien ingles dien Iran stok, ida seluk maka ema bolu dien agent of chance, ida seluk maka zoventudi sosial, no ida seluk maka zoventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninyan neve kulia konba Iran stok, ne signifika zoventudi ida neve maka preparado ninyan an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi dan nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe maklalos atun ne haubele muda haubele chance ba buat nebe maklos no justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi social significa kata juventudi ni ehne papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebele sai mu halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventudi ida, hau tenga observa situasau no kondisau pobu idane ninian. Tamba, juventudi ni hanesan agente transformador ida. Juventudi ni hanesan fuan ba ema hototu, ita tenga hambrik ia lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventudi ida nebemak sosial ba ema hotu ninian, basea ba ciencia nebemak ni aprende. Tamba, ita considera katak ciencia ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventudi mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, numus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento publiku ba individu liliu ba juventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tepteves ba individu ninia karakter nebe mak ni lori. Por exemplo, ba tototu nebe mak ita iha, basea ba situasau no kondisau nebe mak ita hasoru. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida katak, hau tenggi sai ema nebe mak kritiku no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan explorasau, hetan exploitasau. Entau nusi situasau no kondisau dene maka, orienta hauni hanoin ka forma hauni konsensia ne atu sai ema de memo forsa moral. Forsa moral ne forsa moral base ba juventudi sir seluk ne bema ka ihan inia hanoin ne ihan inia konsensia ni la iha ona hanoin da laos la iha liu mebe ni frazile hanoin ne atu ba ia sociedade ni ne moris ne tambane mak ida tengi juventudi ne tengi sai forsa moral ba juventudi sir seluk ba sociedade tomak atu nune sociedade ne bel hate ke ida i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian se hau afirma hanian ane sam forsa moral lebih maka suficiente hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua parte tolo. Ia edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne, husi edukasau nemus atu forma, atu hatur ita nia forsa moral. Ia neba. Se, forsa moral de in primeru base mak kita konyese husi edukasau ida nebe mak forma husi ita nina naman sira. Agora, edukasau ida ne, edukasau di inisu antes, to depois de ita moris ne, ita hetan ona edukasau nisu neba. Agora, edukasau de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita. Atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ida ke forsa moral tepteves ya sociedade ini let. I edukasau ida seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
1: E pergunta turma, belon sele se soeba itania. Belon ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
0: Papel juventude maka sanudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon mira katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sira. Honune, juventudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak transformador sosial. Hodi nune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo. Atu mure sosidade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa, ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sai moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba, povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sine lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventude tinggi halo. Kata ita tinggi ya pensamento ini lebih makin kritiku, ita tinggi ya pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa dia lebih makin dia kebaya realitas sosial. Ita precisa saya hanoi ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ita nih pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brian.
1: Oke okay, diak maloko vintis antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai jete.